mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama telah setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau sudah tahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga. Memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tahu capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saya.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Saleh lumawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, pare ini sawe kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah.
1: Heh, bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nggak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata nggak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak pembuatan

0: Sisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: gak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku gak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku gak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari.

Oke, dari kawasan Jalan Patimura, teman Pro 2, masih bareng saya Cika Nuberi di 101,5 FM. Dan teman Pro 2 dari studio Jalan Patimura, kita masih dipancarluaskan melalui frekuensi 101,5 FM dan juga rri.co.id streaming, juga media sosial streaming saya di siang ini ya teman Pro 2. Kita masih berbagi informasi dari dunia hiburan. Ada jadwal Festival Music 2026 di Indonesia ya teman Pro 2. Ada musisi lokal sampai internasional nantinya. Ini Festival Musik Besar Indonesia kembali akan digelar di tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id Jakarta, deretan festival besar kembali meramaikan Indonesia sepanjang 2026 ini, mulai dari jazz, pop, indie hingga musik lintas genre, siap menghadirkan pengalaman konser berskala besar di berbagai kota di Indonesia ya. Dan sejumlah festival ternama juga menghadirkan kombinasi musisi internasional dan juga lokal yang menjadi daya tarik utama nantinya. Dan tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik, festival-festival ini juga turut menawarkan pengalaman hiburan dengan konsep view yang semakin megah dan beragam ya teman Pro 2. Nanti kita saksikan sama-sama di beberapa kota di Indonesia. Ada beberapa nama besar seperti John Batista, Daniel Caesar, hingga band Korea Selatan Wave to Earth dipastikan tampil di Indonesia tahun ini. Berikut daftar konser dan festival besar yang siap digelar sepanjang 2026 teman Pro 2. Yang pertama ada Java Jazz Festival 2026, itu nanti di tanggal 29 sampai 31 Mei ini ya teman Pro 2. Ada juga Pambanan Jazz 2026, ini di tanggal 3 sampai 5 Juli 2026. The Sound Project Volume 9 juga di Ancol nanti 7-9 Agustus 2026. Juga ada Lalala Festival G-Expo Kemayoran di tanggal 22 hingga 23 Juli 2026. Ada Pesta Pora juga di Gambir Expo 25 sampai 27 September. Dan Skankernice Fest di Gambir 16 sampai 18 Oktober 2026 ya teman Pro 2. Siapa tahu nanti kamu pergi nonton, tiba-tiba di tanggal itu kamu ada di Gambir, ada di Ancol, ada di Kemayoran ya. Mungkin bisa nimbrung ke sana ikut nonton ya. Beberapa festival-festival besar dari bulan Mei hingga Oktober nanti ya teman Pro 2 di 2026 ini. Oke deh, kita punya biar kita putar Anana Papua lagu-lagu saja ya. Enak juga kan, nanti tuh bikin festival juga ya, amin ya, semoga ada sponsor. Aduh, waktu itu UB40 semua datang, bro. Oke deh teman Pro 2, dari kawasan Jalan Patimura, pokoknya kalau kamu kasih turun artis-artis tuh yang lokal-lokal tuh reggae-reggae saja, kasih turun di Papua ya. Sambil berbagi informasi masih di dunia hiburan untuk semua teman Pro 2, saya punya satu single berikut ini, semoga dapat memberikan semangat yang lebih dan juga hiburan tentunya untuk

Beragam informasi seputar dunia hiburan sudah saya hadirkan ke ruang dengarnya teman Pro 2 ya. Dan semoga informasi yang sudah dihadirkan dapat memberikan informasi yang lebih untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, selamat menikmati weekendnya ya di hari Minggu ini. Besok itu sudah kalian sudah harus melaksanakan segala kegiatan di hari Senin ya. Jangan lupa mempersiapkan segala sesuatu yang akan menunjang aktivitas kalian di esok hari ya, di hari Senin. Oke, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir bulan Mei ya. Ini sudah tanggal 24, dikit lagi udah di bulan Juni, di pertengahan tahun 2026. Semoga apa yang teman Pro 2 kerjakan dapat menjadi ya berkat tersendiri ya buat semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui. Oke, saya Cika pamit dari dunia entertain atau dunia hiburan. Semoga informasi yang sudah dihadirkan dapat memberikan edukasi dan juga informasi untuk semua teman Pro 2 di sore hari ini ya teman Pro 2. Siang kakak izin, salam buat keluarga di Menawi, kompleks kami dan Konti ya. Ada Vicky Aninam ya. Oh ya, thank you ya. Vicky mau salam buat keluarga di Menawi, kompleks kami dan juga di Konti ya. Oke, terima kasih Vicky sudah ikutan gabung ya di sore hari ini. Cika pamit ya semua teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura. Semoga teman Pro 2 jangan lupa cuci kamu punya baju untuk besok kamu pakai. Oke, yang pasti sediakan segala sesuatu yang menunjang aktivitasnya teman Pro 2 esok hari. See you next time.

Tari kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spice sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spice menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-kecak-kecak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: pendek, jerawatan, jelek lagi.
1: Dibully, dirundung.
0: Cewek, mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
2: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
1: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

0: Tahukah kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting? Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.
1: Makan apa enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
2: Ih, hari-hari makan gorengan. Itu tidak bagus tahu.
1: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak weh. Murah lagi.
2: Hey! Kau itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Kekurangan gizi itu tak baik.
4: Tak baik.
5: Oh no.
2: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi mulai sekarang kita harus sadar akan pentingnya gizi.
1: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puah ayam baru masak?
2: Ih, Tuhan ya, sembarang saja. Mari sudah, Tong pergi beli di pasar.

0: Weh, John, tra bisa bangun. Kukira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pici ada kerja sudah yo. Senang di rumah sampai.
1: Ih, mama nih masih pagi suruh ribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.
2: Uang tidak datang dengan sendirinya, tetapi kerja keras dan tekad akan selalu membawamu lebih dekat kepadanya.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

dengan 1000 kali teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: Nadif Basalamah dengan Semusim. Itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 16 Mahalini, Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Diman Syahlai Tupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra, Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indah Pus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Tohpati dan Fabio Asher. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Tohpati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat label yang udah support Hits Record, NPD, Sony, Musica, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Antinormal, UMI, Raim Laude, Dua Suara, After School, Farel Hilal, Juni Record, Hits Record, Sheila on 7, dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Lanita memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktu

0: This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi bareng sama gue Lani Krisandaru di sore ceria weekend kali ini teman Pro 2. Dan kita akan bersenang-senang lagi pastinya menemani hari Minggu loh. Meskipun hari ini kayaknya Jakarta lagi gloomy dan rata ya. Oke, gue akan tetap nemenin lo sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau update ke gue, boleh banget kasih tahu gue di 0811-800-105 dengan cerita-cerita lo hari ini. Kira-kira ada update apa dan juga kayaknya kegiatan lo apa? Gue yakin sih orang banyak kan di rumah ya hari ini, karena mengingat besok hari Senin. Menikmati sisa-sisa weekend lo ya teman Pro 2. Satu lagu dulu sebelumnya untuk mengingat bahwa semua perjuangan lo pasti akan ada hasil yang baik, atau setidaknya lo pasti akan tahu arti dari sebuah perjalanan. Satu lagu dari Fish 92 yang mengingatkan gue bahwa ada yang sedang diperjuangkan dan juga harus diberikan kepastian. Waduh,

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Yo yo yo, 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini di sore ceria weekend, kembali lagi barengan sama gue Landa Gresandaru, teman Pro 2. Bakal nemenin sisa weekend lo sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana buat lo yang kayaknya mau cabut hari ini. Gue infoin sedikit aja bahwa Jakarta full mendung. Kayaknya tidur sih enak gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, minggir dikit dong, saya mau lewat.
2: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
1: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
2: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
1: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
2: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
3: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

0: Sibah FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Roni Parulian, teman Pro 2 dengan sepenuh hati featuring Andi Rianto. Dan masih bareng sama gue Landi Krisnandaru, teman Pro 2 di sore hari ini. Dan sore ini gue gak akan sendirian, teman Pro 2, karena seperti biasa kita kalau sore hari Minggu udah pasti ngobrolin seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Dan hari ini gue udah bersama dan terhubung dengan Mas Aldi Bawazir. Halo Mas Aldi.
1: Halo.
0: Wis, gokil Mas Adi Bawazir. Gimana kabarnya Mas sore hari ini?
1: Sangat luar biasa, karena nanti malam bakal melihat tim jagoan Arsenal angkat piala. Wis. Kemarin lihat tim jagoan Persib juga jagoan gua angkat piala juga. Dan ya ini akan menjadi pekan yang menyenangkan, ditambah bulan depan kita juga bakal lihat World Cup. Jadi bisa dibayangkan betapa serunya hidup gue sekarang.
0: Kelas. Betul ya Mas Aldi Bawazir, lu tinggal di mana? Condet?
1: Enggak, di Bogor.
0: Oh, di Bogor justru?
1: Iya.
0: Waduh. Soalnya Bawazir nih mengingatkan gue ke satu marga, bener gak?
1: Betul.
0: Wes, gokil. Jamaah.
1: Yo.
0: Soalnya ini coy, kebetulan teman-teman gue banyak di Condet.
1: Oh iya.
0: Iya, teman-teman gue baik Condet, makanya.
1: Oh, banyak di sana.
0: Iya, makanya kayak Bawazir kayak marga gue kenal nih.
1: Oh, pasti. Emang dilahirkan untuk terkenal.
0: Tapi ini anyway kita ngobrolin masalah tentang ini dulu deh. Gue pengen mengulik dulu gimana perasaan lu setelah akhirnya Arsenal buka puasa nih, coy.
1: Wah. Ini perasaan yang keotik ya. Lu tau sendiri nunggunya berapa lama kan.
0: Masya Allah.
1: Betul. Dan pada akhirnya di tahun ini bisa pada akhirnya menjadi juara setelah 3 tahun lalu menjadi yang nomor 2.
0: Aduh.
1: Kali ini gak jadi lagi yang nomor 2, gak lagi musim hampir. Tapi kali ini benar-benar dijadiin menjadi juara.
0: Betul.
1: Dan gak cuma berhenti di situ. Minggu depan kalau emang rezekinya bisa ngangkat piala si kuping besar Champions League.
0: Gokil. Wow. Ini adalah seorang pernyataan dari Gunners, teman Pro 2, kalau lu udah nungguin Arsenal juara dari lama banget. Mungkin buat Liverpool sabar dulu lebih lama lagi ya.
1: Lebih lama banget.
0: Wah.
1: Fansnya Liverpool pun sekarang lagi pengen pelatihnya dipecat.
0: Jangan. Doi udah kerja itu, jangan biarin.
1: Itu dia.
0: Biarin. Tapi makanya. Menurut lu gimana, cuy? Apa yang bikin budaya sepak bola itu kayak nyatuin orang-orang dari beda latar belakang, cuy?
1: Beda banget latar belakang, karena gak cuma di Indonesia juga ya, di Eropa pun demikian. Jadi benar-benar cross culture, cross background, itu benar-benar menyatukan gitu. Bahkan nanti insya Allah gue Rabu berangkat ke London untuk ikut juga perayaan.
0: Masya Allah.
1: Di sana gue pengen ngerasain banget vibe seperti apa. Itu diperkirakan bakal ada 2 juta orang yang akan memadati wilayah Arsenal tuh di sekitar Islington. Dan itu
0: gila.
1: Seperti yang lu tahu, itu bakal datang dari berbagai background, berbagai culture, berbagai budaya, berbagai negara bahkan bakal tumpah ruah tumplek di situ. Jadi
0: gila.
1: Sangat luar biasa di sana.
0: Gila. Lu bakal ke London nih, cuy.
1: Yoi, tanggal 27 nanti.
0: Waduh, insya Allah kembali juga dengan selamat dan juga mabrur ya.
1: Amin. Intinya gini, hari akhir pekan nanti, juara Champions atau enggak, tetap kita sebagai fans Arsenal berangkat ke sana sebagai juara.
0: Wis, gokil, itu dia. Kalau di Indo, kemarin abis Persib juara, ke Arsenal kita ngerayain juara juga ya. Gokil. Tapi, lu gimana cuy, semenjak nonton, ini kan udah mulai musim ya Piala Dunia nih. Kira-kira lu lagi megang siapa sih di Piala Dunia tahun ini?
1: Sebagai yang ngefans Arsenal di awal 2000-an tentu dengan banyaknya pemain Prancis di sana tentu gue jagoin Prancis.
0: Gokil, lo megang Prancis nih tahun ini nih.
1: Iya. Yeah.
0: Waduh.
1: Meskipun gue tidak menutup mata buat Portugal.
0: Oh iya, benar. Squadnya juga nggak bisa diremehkan tuh Portugal ya.
1: Bener, ini Portugal tahun ini gak bisa lagi disebut Cristiano Ronaldo FC. Tahun ini bakal lebih gemuk, skuadnya bakal lebih variatif.
0: Yoi.
1: Dan even tanpa Ronaldo pun banyak yang mengatakan justru lebih kuat.
0: Oh,
1: Ronaldo yang punya modal abis juara di Liga Domestiknya di Saudi tentu akan menjadikan ini sebagai situasi yang sangat menguntungkan karena mentalitas lagi naik. Pemain kayak Bruno Fernandes baru dipilih menjadi pemain terbaik Premier League juga.
0: Betul, betul.
1: Terus ya nama-nama Portugal tuh kayak Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes di bek kiri. Oh, wah, gak bisa disebutin lengkapnya ini squad.
0: Gokil ya, gokil. Jujur emang beberapa waktu nih gue nelfonin orang nih, sering banget nelfonin orang. Banyak banget yang lagi megang Portugal sebenarnya coy tahun ini.
1: Make sense. Karena kalau tahun 2022 kemarin dianggap sebagai wah ini harusnya Messi juara nih, karena menjadi last dance Messi,
0: which is
1: kejadian, semua happy-happy aja,
0: okay,
1: gitu. Meskipun jagoan gue kalah di final, ya layak-layak aja. Messi nih, Messi nih gitu kan. Kalau sampai tahun ini yang juara Portugal pun, ya gue sih happy-happy aja asal jangan Inggris yang juara.
0: Aduh, aduh, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting rivalitas kerasa aja coy dulu ya.
1: Iya dong.
0: Eh tapi betul, ngomong-ngomong lu tuh salah satu ini juga ya kalau nggak salah komentator dari WWE.
1: Betul.
0: Wah di gokil. Netflix. Di Netflix.
1: Iya.
0: Wah gila. Lu maksudnya gue awam ya tentang WWE, tapi gue nonton mungkin udah lama banget gitu. Menurut lu WWE itu seru nggak sih sekarang?
1: Oh seru banget,
0: seru banget.
1: Ini jadi kayak promo jadinya.
0: Iya nggak apa-apa. Aman.
1: Bener-bener storyline-nya itu bener-bener luar biasa. Gue beruntung banget udah setahun setengah ini menjadi bagian dari WWE di Netflix. Di mana Indonesia dipilih menjadi salah satu yang ada dubbing bahasa apa live voice over-nya bahasa Indonesia.
0: Wah.
1: Jadi ya sangat luar biasa. Jadi gue harap bisa panjang ya cuy.
0: Bener dong.
1: Karena emang Asia Tenggara cuma ada Filipina, itu pun nggak live Filipina, dia voice on demand. Yang live itu cuma bahasa Indonesia doang.
0: Bahasa Indonesia dan lu sebagai dubber di situ.
1: Di situ ya gue voice over untuk
0: voice over dubber.
1: Bener-bener pas siaran itu gue komentatorin.
0: Wah gokil. Sekarang udah sampai mana sih cuy? Gue terakhir ngeliatnya cuma sampai Remasterio berantem sama anak.
1: Oh itu
0: berlanjut tuh.
1: Namanya, narasi itu tetap dijaga sih.
0: Oh tetap dijaga ya.
1: Narasi itu tetap dijaga bahwa anak yang kurang ajar kepada bapaknya lebih niru ke Eddie Guerrero nya dibandingkan dengan Rey Mysterio nya.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Yes, ini karena ini bulan Mei kita menatap SummerSlam nanti 2 hari. Jadi akan sangat luar biasa juga.
0: Asik, seru banget. Gue lo cerita kayak gini gue jadi pengen ngikutin lagi sih jujur.
1: Harus.
0: Iya, kayak gue pengen ngikutin lagi deh. Nanti deh kita coba ya. Semoga dia tidak membangkang terus sama bapaknya ya.
1: Kayaknya sih harus membangkang ya. Kalau nggak membangkang udah hunter story.
0: Ya, tapi lu selain Prancis nih, lu melihat siapa lagi di kemungkinan Piala Dunia ini yang kayaknya selain Portugal juga ya? Kira-kira yang punya squad sebenarnya kayak, oh ini nggak bisa diremehin nih. Lu ngelihat siapa tuh?
1: Oh jelas, kalau kita bicara sepak bola modern, jelas Spanyol ya.
0: Spanyol.
1: Mereka sekarang punya generasi muda yang luar biasa.
0: Oke.
1: Ada Lamin Yamal, Pedri, Nico Williams. Meskipun nanti di dua game awal, Lamin dan juga Nico kayaknya nggak main karena masih ada cedera ringan. Mereka ini sekarang under Luis de la Fuente, bukan lagi Spanyol yang kita ingat di 2008, 12 sampai 2014 yang bermain sangat-sangat position based football. Sekarang mereka bisa mengawinkan position based football karena punya midfield yang bagus kayak Rodri, Pedri, terus juga Zubimendi di sana. Tapi bisa dikawinkan dengan direct pass yang bagus karena mereka punya fullback yang luar biasa juga, ada
0: Mente
1: dari Atletico, bener. Ada Pedro Porro, ada Cucurella, sayap mereka gila. Jadi meskipun mereka nggak punya central forward yang kayak David Villa atau Fernando Torres, akan sangat berbahaya tetap cuy.
0: Benar. Apalagi Cucurella di Chelsea lagi ngamuk banget tuh dari kemarin sebenarnya ya.
1: Iya, Cucurella pemain satu-satunya di Chelsea yang bagus.
0: Iya, kan Cucurella hinggap di jendela kan soalnya. Makanya sebenarnya menurut gue itu dia gokil banget sih waktu di Chelsea kemarin ya.
1: Iya, lu bisa segitu performnya di tim yang berantakan, gonta-ganti pelatih, tapi konsistensi lu tuh benar-benar di atas rata-rata. Buat gue Cucurella layak bermain di tim yang lebih baik daripada Chelsea sih.
0: Aduh. Kalau itu biarkan market ya.
1: Kita enggak ada yang fans Chelsea kan?
0: Benar, sebenarnya enggak ada sih. Coba semoga itu biarkan market aja yang berbicara ya.
1: Benar.
0: Siapa tahu dia dapat offering di akhir musim ini, kita nggak tahu ya.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Madrid pun layak.
0: Layak dong, jelas dong. Jelas dong, semoga ya Chelsea juga jangan menyia-nyiakan ke Korea aja.
1: Betul, apalagi sekarang pelatihnya sama-sama Spanyol nih.
0: Bener, ya, bener.
1: Ya kan, ke Korea, bisa deh bahasanya nyambung tuh.
0: Yoi, cuy, tapi kalau lu disuruh milih, lu mendingan nonton final langsung di stadion, apa lu mendingan nobar aja? Tapi sambil ini deh, sambil komentatorin deh, kerja tuh. Lu mendingan mana cuy?
1: Final World Cup.
0: World Cup?
1: Ini di New York cuy.
0: Di New York, dengan harga ini tiket berapa? 1000 ya kalau gak salah? USD ya kalau gak salah?
1: Event-event di Amerika Serikat gak ada yang murah.
0: Oh apa, betul.
1: NFL, baseball,
0: kocel,
1: hajatan mereka.
0: Iya.
1: WWE aja mahal gitu.
0: Bener, kan. Bener.
1: Ini World Cup, dimana ini menjadi sejarah bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah. Ada Kanada juga di sana, Meksiko juga menjadi tuan rumah. Bahkan Meksiko sekarang menjadi negara resmi pertama yang 3 kali jadi tuan rumah World Cup.
0: Betul,
1: jadi,
0: betul.
1: Jadi akan sangat luar biasa. Nanti final bakal ada di MetLife di New York, menjadi final di kota paling sibuk di dunia. Bayangin chaosnya, atmosfernya kayak gimana. Jadi kalau bisa ada kesempatan ada di final World Cup, itu akan gue lewatin sih.
0: Lu akan hadir tuh di situ ya.
1: Hadir sih kalau bisa.
0: Tapi menurut lu
1: kalau gak bisa ya, di sini juga gak apa-apa.
0: Ya gak apa-apa, nobar aja ya. Tapi cuy, kalau menurut lu atmosfer tahun ini gimana? Karena menurut dari beberapa orang yang gue telepon nih, masih banyak banget yang belum bisa move on dari vibes 2010.
1: Wow, 2010 memang ikonik banget ya.
0: Ikonik banget.
1: Jelanya dengan Spanyol menghadapi Belandanya,
0: tendangan
1: dari Miguel de Jong ke Xabi Alonso.
0: Betul.
1: Itu luar biasa. Cuman banyak juga jujur ya yang skeptis sama World Cup tahun ini dengan peserta yang menjadi 48 negara, match jadi jauh lebih banyak di tengah-tengah summer di Amerika Serikat. Tentu ya menarik, kita nantikan sih. Cuman gue enggak mau lebih mendahului bahwa ini kayak World Cup bakal sepi deh, nggak juga sih.
0: Nggak juga ya.
1: Tetap World Cup, iya. Ini bakal menjadi ajang pembuktian gitu, pembuktian bagi misalnya Argentina bisa nggak back to back winner kayak Persib gitu kan?
0: Bener.
1: Spanyol bisa nggak mengawinkan Eropa dan dunia?
0: Betul.
1: Portugal bisa nggak Cristiano di tahun terakhirnya di last dance dia menyamai rekor dari Lionel Messi? Wah, Prancis juga di tahun terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih bisa nggak menjadi juara lagi setelah hampir juara tahun lalu 2018 juga semifinal. Wow, jadi buat gue ini tetap akan menjadi seru, dan yang makin banyak seru lagi adalah karena sekarang 48 negara, akhirnya banyak tim yang selama ini susah lolos jadi punya kesempatan tampil. Ada beberapa negara debutan yang menarik kayak Jordan, Uzbekistan, Curaçao gitu kan, dan ini akan tentu menjadi hal yang membuat World Cup tahun ini makin seru. Dan kalau boleh milih kuda hitam, kalau boleh milih kuda hitam, gue udah punya 3 jagoan.
0: Siapa cuy?
1: Norwegia dengan Haalandnya.
0: Oke.
1: Kolombia yang mereka paham betul sepak bola dengan atmosfer Amerika Serikatnya.
0: Betul.
1: Meksiko.
0: Betul.
1: Dan satu lagi the pride of Asia, Jepang.
0: Jepang, Nippon cahaya Asia.
1: Bener.
0: Gokil.
1: Kita nggak bisa tutup mata juga buat Jepang. Bahkan kemarin gue diundang sama salah satu podcast, gue bilang Jepang yang satu grup sama Belanda dan juga Swedia. Ini kalau Swedia dan kalau Belanda nggak hati-hati, bukan nggak mungkin Jepang lolos di atas Belanda.
0: Wah gila, itu akan jadi feels yang merinding sih menurut gue kalau beneran Jepang ya.
1: Iya, karena Belanda nggak ada regenerasi.
0: Iya, benar.
1: Dengan sistem kepelatihan di sana, dengan akademi yang sangat bagus, strikernya masih Depay lagi, Weghorst lagi, artinya pelatihnya masih Kuman lagi.
0: Bener. Tapi kalau lu ngomongin Jepang kemarin, kalau nggak salah ada satu pemain Jepang yang akhirnya dipanggil di usia berapa? 40 ya kemarin ya kalau nggak salah ya.
1: Betul, strikernya emang itu luar biasa. Artinya memang di luar itu pun sekarang kita lihat di Jerman, di Bundesliga, di Premier League, di Serie A, sebutin top-top negara Eropa, pemain Jepang main di sana dan nggak cuma menjadi penghangat bangku cadangan. Mereka menjadi pemain pentingnya di Crystal Palace.
0: Wah,
1: ada pemain Jepangnya. Bundesliga sih apalagi ya, isinya pemain Jepang semua dan luar biasa.
0: Ya.
1: Kiper mereka Zion Suzuki, ini bentukannya bukan bentukan Asia pada umumnya, ini benar-benar
0: ini monster
1: dari Onana.
0: Ini monster Asia ya.
1: Monster Asia
0: Jepang. Benar.
1: Buat gue Jepang dengan grup yang cuma dalam tanda kutip ya, cuma Belanda gitu kan. Swedia pun kan segrup sama mereka, itu pun lolosnya lewat playoff ya.
0: Yoi.
1: Jepang bisa bicara banyak di grup ini.
0: Wah, gokil. Gue juga merasa ini nggak bisa sama sekali sih. Samurai biru ini nggak bisa diramein sama sekali sih.
1: Nggak bisa.
0: Apalagi
1: jersinya keren banget lagi.
0: Parah.
1: Iya kan?
0: Lu ngerasa amazed nggak sih? Semua yang dilakukan Jepang tuh kayak keren aja lagi.
1: Karena mereka mempersiapkan ini bukan 5 atau 10 tahun terakhir, bro.
0: Oh, iya.
1: Mereka ini udah sangat lama dengan mapping 100 tahun Jepang gitu. Dan mereka punya target bukan cuma menjadi peserta, mereka punya target untuk menjadi juara.
0: Juara, gokil, gokil.
1: Iya, jadi jadi kalau udah ada negara dengan sistem sebaik Jepang, ya lu tahu sendirilah, even Liga SMA di Jepang aja itu udah selevel Liga Pro di negara-negara lainnya gitu loh. Jadi udah sangat-sangat luar biasa. Gimana Liga seniornya gitu ya, Liga Pro-nya itu luar biasa banget. Dan apa yang dipersiapkan sama Jepang itu udah sangat luar biasa. Dan mentalitas sih, mereka tuh benar-benar gak punya inferior complex menghadapi negara Eropa, Amerika Latin. Jadi Inggris pun dikalahkan sama mereka kan gitu.
0: Bener.
1: Brazil pun dikalahkan
0: sama Brazil.
1: Jadi sangat luar biasa lah Jepang ini.
0: Iya, iya, iya. Ini emang lu gak boleh menganggap sebelah mata Jepang dari segimanapun. Karena dia dari grup pun udah menyeramkan ya.
1: Iya. Cuman yang gue siap-siap untuk gue kecewa liatnya adalah negara-negara unggulan kayak satu Belanda.
0: Yes.
1: Terus Uruguay gitu kan. Uruguay yang waktu di Copa America, sebelum Copa America tuh bagus banget mainnya. Ngalahin Argentina di Bombonera di kandang mereka. Terus ngalahin Meksiko, ngalahin Brazil. Tapi setelah Copa America mereka menjadi kayak apa ya, menjadi hilang tajamnya gitu. Jadi gue sih rasa Belanda sama Uruguay ini gak akan bicara banyak.
0: Oke, oke. Tapi ini cuy, terakhir mendekati closing nih. Kira-kira apa sih harapan lu sebenarnya untuk World Cup di tahun ini nih, 2026? Apa yang lu harapkan terjadi, dan mungkin buat fans bola di seluruh Indonesia, lu pengen ada ambience yang kayak gimana, atau lu berharap ada sesuatu gitu yang berbeda?
1: Tentu yang harus sangat-sangat amat dipersiapkan di World Cup tahun ini adalah bagaimana cara kita meng-adjust jam tidur kita.
0: Iya, itu jelas ya.
1: Alarm kita nih bakal beda. Ini bukan sepak bola jam Eropa.
0: Betul, gitu. Ini jam Amerika nih.
1: Betul. Jadi mungkin ada pertandingan start jam 11 siang waktu Indonesia Barat,
0: Zang,
1: lanjut sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat.
0: Sakit, sakit.
1: Gitu, jadi ini bakal sangat amat chaos untuk ukuran jam tidur kita.
0: Oke, okay.
1: Jadi good luck juga untuk teman-teman yang bakal sangat aktif during the World Cup.
0: Iya.
1: Karena ini akan sangat panjang, 48 peserta juga, dari 64 match jadi 104 match, jadi akan sangat panjang. Dan gua harap yang kedua adalah platform-platform yang menayangkan, baik yang digital maupun yang FTA, bisa memberikan layanan sebaik mungkin.
0: Betul.
1: Di seluruh kawasan Indonesia. Karena ini akan menjadi apa ya, menjadi lebarannya lah gitu, menjadi lebarannya bagi fans-fans sepak bola gitu. Karena nungguinnya lama cuy, 4 tahun.
0: Parah, 4 tahun sekali gitu. Tapi yes, lu berharap tidak terlalu tercampur dengan politik yang ada di global sekarang kah, atau menurut lu sebenarnya ini bisa jadi momentum yang baik untuk negara-negara dunia sebenarnya untuk merebuild hubungan mereka?
1: Sejauh ini Iran belum dapat visa Amerika Serikat. Artinya kalaupun memang peserta ini diutamakan dengan background, ini kan bisa menjadi sebuah landasan dan jembatan bagi lahirnya political wise atau political step yang bagus. Harusnya pemain-pemain ini udah dapet visa dari kemarin tahu, cuman kan gak juga. Cuman gue harap, gue pengen berpositif thinking aja nih bahwa ini bisa menjadi landasan baru bagi lahirnya political step yang bagus. Cuman gue gak berharap banyak, gue pengen fokus di bolanya aja.
0: Oke. Karena gue tanya beberapa orang pun memang berharap sebenarnya ambience tuh lebih adem dari apa yang terjadi di global. Karena kan ini pesta bola ya, kita pengen have fun di sini, kita pengen sportif di sini dengan apapun yang terjadi gitu.
1: Dan tambahan juga sih, keamanan ini sangat penting juga gitu.
0: Pasti.
1: Bahwa kita tahu lah di hari ini ada kejadian di White House. Terus gue harap tim apa namanya yang mengadakan ini baik di Amerika Serikat, Kanada, dan khususnya di Meksiko, ini bisa menjamin keselamatan bagi baik pemain dan juga penonton.
0: Harus bisa
1: diutamakan lah gitu.
0: Betul. Oke, gokil. Pokoknya buat Mas Aldi Bawazir nih, pokoknya sukses terus dan juga salam untuk London ya.
1: Oh siap.
0: Thank you. Salam untuk London dan juga semoga bisa menikmati World Cup di tahun ini dengan enak, dengan enjoy. Amin. Pokoknya dapat tontonan yang menarik pastinya.
1: Yes, itu yang penting. Soal juara mah belakangan.
0: Nah,
1: yang penting 104 match ini bisa kita saksikan dengan nyaman dan aman dan tenang dan mengembirakan.
0: Amin pastinya. Pokoknya kebersamaan nonton bola jangan sampai hilang, khususnya mungkin buat teman-teman yang nontonnya di warung-warung, yang di kafe-kafe gitu ya.
1: Oh, ini bakal rame banget sih, apalagi jamnya ini bakal berubah gitu kan.
0: Bener.
1: Menjadi budaya yang baru nih, nonton bola pagi-pagi.
0: Nah, lu besoknya harus kerja lagi kan?
1: Itu dia, ini kita sedikit back. Kita sedikit kembali ke 86 waktu di Meksiko dan juga 94 waktu di Amerika Serikat.
0: Gokil.
1: Kita bakal balik lagi ke jam-jam itu tuh.
0: Jam-jam orang harus ngalong demi nonton bola ya.
1: Nah,
0: Nice. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Aldi Mawazir ya. Selamat menikmati weekend ini, sisa-sisa weekend ya.
1: Yap.
0: Oke, kalau gitu thank you banget teman produ juga yang udah stay tune. Kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya.

2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 101,5 FM RRI Prodo Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodo, pukul 19.24 menit waktu Indonesia Timur. Nih teman Prodo, kayaknya kita coba-coba dulu ya teman Prodo. Tapi sebelum itu untuk kamu yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya teman Prodo. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah ya teman Prodo. Dan bagi kamu yang dalam keadaan kurang fit, Bang Dul bakal doakan kamu, semoga kamu lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Nah teman Prodo, kali ini Bang Dul kasih tahu kamu ada yang baru nih teman Prodo. Dan kita di pukul 19.25 menit ini nih teman Prodo, kita bakal cobain obrolan hybrid gibah bola man versus mesin. Waduh, kayaknya Bang Dul bakal tanya-tanya ke AI nih teman Prodo ya, terkait dengan Piala Dunia. Tapi sebelum itu, kita kayaknya untuk membangkitkan aura-aura positif, kayaknya backsoundnya ini bakal diganti dulu ya teman Prodo ya. Jadi biar ada chemistry bola-bolanya begitu ya teman Prodo. Biar lebih feel-nya dapat ya teman Prodo. Feel-nya dapat di hari ini di pukul 19.20. Jadi 26 menit waktu Indonesia Timur. Jadi ini Bang Dul 30 menit ke depan bakal mengetahui bagaimana cara kerja AI ini teman Prodo ya, dalam memprediksi dan memberikan informasi ke kitong semua di hari ini, informasi terkait dengan Piala Dunia ya teman Prodo. Tapi sebelum itu Bang Dul bakal ganti dulu nih teman Prodo, ganti beatnya, instrumennya dengan lagu Shakira ya, kayaknya enak ini instrumennya Shakira ya teman Prodo.

Ya, teman Pro 2 ini kayaknya lebih enak dan lebih dapat chemistry-nya, feel-nya dapat ya teman Pro 2 untuk kita mengulik-ngulik informasi kepada kamu semua dari AI. Dan ini AI bakal versus Bang Dul nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Buat sini 101.5 FM RRI Produce Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Produce, di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur nih teman Produce, kita bakal uji coba Gibol nih teman Produce, program acara yang kedepannya bakal hadir untuk tong semua. Tapi ini trial ya teman Produce, percobaan untuk tong semua. Jadi ini Bang Dul bakal featuring ya teman Produce, ngobrol-ngobrol bareng ini AI ya teman Produce, artificial intelligence, dan coba kita coba dulu ya teman Produce.

0: Hai AI, untuk mengakrabkan kita, apakah saya bisa panggil kamu dengan sebutan John?
1: Tentu saja, enggak masalah sama sekali. Kamu boleh panggil aku John, dan kalau ada yang lain yang kamu butuh, tinggal bilang aja ya.
0: Ya, John, saya ingin memberikan pertanyaan kepada John terkait dengan Piala Dunia, apakah boleh?
1: Tentu, aku siap banget. Silahkan ajukan pertanyaannya, dan aku akan bantu sebaik mungkin untuk memberikan informasi atau penjelasan yang kamu butuhkan.
0: Ya teman produk, kita coba mengulik informasi dari AI terkait dengan Piala Dunia 2026 ini nih teman produk ya. Dan di sini Bang Dul sebut biar mengakrabkan perbincangan kita di malam ini dengan AI. Saya sebut dia AI ini dengan sebutan John nih teman produk, biar enak, tidak perlu bilang AI apa segala macam, biar lebih akrab gitu teman produk.

0: Hai John, saya ingin mengetahui mana yang lebih sulit, juara Piala Dunia era 32 tim atau era 48 tim nih John. Menurut John bagaimana?
1: Nah, itu pertanyaan yang menarik banget. Di era 32 tim, kompetisinya memang sudah ketat dengan tim-tim yang benar-benar terpilih. Sementara di era 48 tim, jumlah peserta lebih banyak, jadi ada lebih banyak peluang, tapi juga lebih banyak kejutan. Menurutku, mungkin era 48 tim sedikit lebih sulit karena persaingan lebih merata dan ada lebih banyak kejutan dari tim-tim kecil.
0: Dan kalau menurut John nih, apakah tuan rumah bersama ini punya keuntungan lebih besar atau tidak? Kan di 2026 ini Piala Dunia bakal diselenggarakan di 3 negara, ada Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Bagaimana? Apakah tuan rumah memiliki keuntungan dalam Piala Dunia edisi tahun ini?
1: Iya, menurutku memang tuan rumah punya keuntungan yang lebih besar. Dengan 3 negara, mereka punya infrastruktur yang luar biasa, basis penonton yang luas, serta berbagai kota dan zona waktu yang mendukung. Jadi mereka bisa menghemat biaya, lebih mudah mengakomodasi tim dan supporter, dan pastinya ada dukungan moral yang besar.
0: Ya John, pertanyaan selanjutnya nih, haruskah pemain veteran tetap dipanggil demi pengalaman? Atau menurut John punya pandangan sendiri, apakah pemain veteran tidak usah perlu dipanggil dalam Piala Dunia edisi kali ini, atau ini ajang untuk menunjukkan bakat dari pemain-pemain muda? Ya John, haruskah pemain veteran tetap dipanggil demi pengalaman? Atau menurut John, di Piala Dunia edisi ini dikhususkan, atau menurut pandangan John, apa pemain veteran tidak perlu dipanggil dan pemain muda ini menjadi ajang untuk mereka mengembangkan, untuk mengembangkan talenta mereka untuk dilirik tim-tim besar seperti Liga Inggris, Liga Spanyol? Apakah ini ajang pembuktian dari pemain muda atau bagaimana? Menurut John, layak tidak pemain veteran dipanggil di Piala Dunia edisi kali ini?
1: Wah, menurutku ini memang dilema yang menarik ya. Pemain veteran itu punya pengalaman, ketenangan, dan leadership yang bisa krusial di momen-momen penting. Tapi di sisi lain, Piala Dunia ini juga kesempatan emas buat generasi muda menunjukkan diri mereka. Jadi mungkin kombinasi keduanya akan ideal. Veteran untuk stabilitas dan pemain muda untuk energi dan masa depan.
0: Di jawaban ini saya setuju nih. Saya setuju dengan John terkait dengan gabungan atau kombinasi yang sempurna di Piala Dunia edisi kali ini. Dan menurut John, apakah teknologi seperti VAR sudah membantu sepak bola atau malah merusak emosi pertandingan? Bagaimana menurut John?
1: Nah, ini juga topik yang sering diperdebatkannya. Menurutku, VAR memang membantu mengurangi kesalahan yang krusial, jadi keadilan di lapangan lebih terjaga. Tapi di sisi lain memang ada momen-momen yang menjadi kurang spontan, lebih banyak jeda, dan emosi penonton bisa berkurang. Jadi sebetulnya ini soal keseimbangan. Ya memang bisa mengurangi jiwa sepak.
0: John, memang VAR menuai banyak kritikan dari para pengamat, apalagi baru pertama kali diperkenalkan VAR ke dunia sepak bola, itu memang banyak kontroversi atau John. Tapi bagaimana nih menurut John, apakah VAR dipakai di Piala Dunia edisi kali ini?
1: Iya, aku setuju. Awalnya memang banyak kritik, terutama soal waktu yang lebih lama dan keputusan yang terasa kurang spontan. Tapi menurutku di level Piala Dunia, di mana kesalahan bisa punya dampak besar, VAR itu penting banget. Selama digunakan dengan transparan, disiplin, dan tidak berlebihan, menurutku bisa dipakai untuk memastikan keadilan tanpa harus merusak alur pertandingan.
0: Dan John, menurut John, mengapa Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi paling bersejarah, kata banyak orang. Bagaimana menurut John, apakah Piala Dunia edisi 2026 ini bersejarah atau tidak nih?
1: Iya, menurutku memang banyak alasan kenapa edisi 2026 ini disebut paling bersejarah. Pertama, formatnya yang pertama kali dengan 48 tim, jadi lebih inklusif. Lalu tiga tuan rumah sekaligus, Amerika, Kanada, Meksiko. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Dan yang jelas, jangkauan globalnya juga luar biasa. 16 kota di 3 negara, di 3 zona waktu. Jadi iya, aku setuju ini edisi yang benar-benar bersejarah.
0: Tadi kan John bilang di edisi tahun ini, di edisi 2026 ini, memiliki format baru, di mana format ini bakal menghadirkan 48 tim. Dan di sini, saya ingin bertanya kepada John, berapa total pertandingan di format baru ini yang berjumlah 48 tim ini?
1: Jadi untuk Piala Dunia 2026 dengan format 48 tim, total pertandingan resmi akan berjumlah 104 pertandingan. Kalau kamu butuh rincian lebih lanjut, misalnya pembagian di fase grup atau knockout, aku bisa jelaskan juga.
0: Coba John jelaskan pembagian di fase grup atau knockout lebih rinci kepada kita semua yang lagi menyimak informasinya John.

Jadi di Piala Dunia 2026 dengan format 48 tim, ada 12 grup masing-masing berisi 4 tim dan setiap tim bermain 3 pertandingan. Dari situ 28 tim lolos ke babak gugur yang dimulai dari babak 32. Format knockout ini langsung gugur dan total pertandingan sepanjang turnamen adalah 104. Jadi semuanya dimulai dari fase grup dan kemudian berlanjut ke babak gugur.

Okay, John, kalau kota mana yang bakal menjadi tuan rumah untuk final 2026 Piala Dunia ini?

Final Piala Dunia 2026 akan digelar di MetLife Stadium yang sering disebut Stadion New York, New Jersey di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan puncak ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 19 Juli 2026.

0: Dan menurut John, negara mana yang paling sering juara Piala Dunia dari edisi pertama hingga edisi kali ini?
1: Nah, kalau kita lihat sejarah, Brasil adalah negara yang paling sering juara. Sejak edisi pertama, mereka sudah mengoleksi 5 gelar juara, lebih banyak daripada negara manapun. Jadi mereka memang rajanya Piala Dunia.
0: Dan John, apakah ada perubahan besar dibanding FIFA World Cup Qatar 2022 yang lalu?
1: Iya, benar sekali. Perubahan terbesar tentu saja di formatnya. Karena di Qatar cuma ada 32 tim, sedangkan di 2026 nanti ada 48 tim. Selain itu juga penyebaran ketiga negara yang bikin skala lebih luas dan jadwalnya lebih panjang. Jadi secara pengalaman, atmosfer dan jumlah pertandingan, ini benar-benar berbeda.
0: Dan menurut John, apakah ada negara yang prediksinya John paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026

0: Menurut prediksi, tim yang paling berpeluang juara Piala Dunia 2026 adalah Prancis dengan sekitar 18% peluang. Spanyol juga di posisi favorit, sekitar 16% berkat gelar Euro 2024 dan generasi muda mereka. Inggris juga punya peluang, sekitar 13 hingga 15% meski pelatih mereka bersikap hati-hati. Selain itu, Brasil, Argentina, dan Jerman juga tetap jadi kandidat yang layak diperhitungkan.
1: Wah John, kayaknya menurut John, apakah Portugal memiliki sedikit...
0: Iya, menurutku Portugal pasti punya potensi sih. Mereka punya pemain-pemain top, generasi muda yang menjanjikan, dan tentunya Cristiano Ronaldo yang walaupun sudah veteran, tetap berpengaruh besar. Mungkin peluang mereka nggak sebesar tim-tim favorit lainnya, tapi mereka pasti bisa jadi kuda hitam yang berbahaya di turnamen ini.
1: Bicara kuda hitam nih John, kalau menurut John, negara yang baru mengikuti Piala Dunia di edisi 2026 ini apa masuk di dalam kandidatnya John untuk menjadi kuda hitam atau tidak? Apa ada negara yang menjadi kuda hitam menurut John?

0: beberapa negara akan debut di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Di antaranya Cape Verde, Curaçao, Jordan, dan Uzbekistan yang semuanya lolos ke Piala Dunia pertama mereka. Selain itu, Haiti dan Irak juga kembali setelah absen lama. Format 48 tim memang memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim yang belum pernah lolos.
1: Menurut John, Uzbek kan dari Asia nih John. Apakah dia bisa menjadi kuda hitam di grupnya atau tidak nih menurut John?
0: Iya, menurutku Uzbekistan bisa banget jadi kuda hitam. Mereka punya generasi muda yang makin berkembang, dan di kualifikasi Asia mereka menunjukkan potensi besar. Kalau mereka masuk grup yang pas, disiplin dan bisa memanfaatkan strategi, bukan nggak mungkin mereka bikin kejutan dan melangkah jauh.
1: Bagaimana tanggapannya John terkait dengan tim yang debutan dari Amerika Latin, salah satunya Haiti ini John, bagaimana menurut John, pandangannya John terhadap timnas Haiti bagaimana? Pandangan John terhadap timnas Haiti bagaimana nih?
0: Nah, soal Haiti, menurutku mereka memang punya potensi karena sepak bola di Haiti itu punya sejarah yang cukup kuat di level regional. Tapi dibandingkan tim debutan lain, mereka mungkin masih butuh pengalaman dan konsistensi. Jadi walaupun menarik, aku rasa mereka harus kerja keras banget buat benar-benar jadi kuda hitam yang diperhitungkan.

Dan menurut John, tim besar siapa? Timnas besar siapa yang bakal tersingkir di awal-awal fase grup Piala Dunia 2026 ini? Menurut John.

0: Beberapa tim besar diprediksi bisa tersingkir di fase grup Piala Dunia 2022. Salah satunya adalah Belgia, yang dianggap performanya sudah menurun. Selain itu, Brasil juga berpotensi gugur di fase grup karena grup yang sulit, dan Jerman juga punya risiko serupa setelah dua edisi terakhir yang mengecewakan. Format 48 tim membuat kemungkinan kejutan lebih besar.
1: Wah, parah juga nih John, bisa bilang ini ya teman produa, bisa bilang Belgia. Waduh, apakah Belgia memiliki pemain-pemain hebat menurut John atau tidak nih?
0: Iya, pasti. Belgia itu masih punya generasi emas kok. Mereka punya pemain top seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, dan banyak lagi. Jadi secara individu, mereka masih sangat berkualitas. Mungkin justru masalahnya, mereka butuh tim yang lebih solid dan mungkin sedikit faktor usia yang bikin mereka harus ekstra hati-hati di turnamen ini.

Dan tadi kan John bilang Brazil juga berpotensi gugur di fase grup karena grup yang sulit. Alasannya apa itu menurut John? Kenapa John membuat statement seperti begitu? Brazil bisa gugur karena memiliki grup yang sulit.

0: Brazil berpotensi gugur di fase grup Piala Dunia 2026 karena beberapa faktor. Pertama, ada ketergantungan besar pada Neymar yang kondisinya masih meragukan karena cedera. Selain itu, motivasi tim menurun, dan pelatih baru Carlo Ancelotti punya sedikit waktu untuk membangun strategi. Ditambah, format 48 tim membuat setiap kesalahan di fase grup bisa sangat berbahaya, sehingga tekanan sejarah juga makin berat.
1: Begitu ya, John. Tadi kan John membuat statement kalau Belgia, Brazil, dan juga Jerman memiliki potensi untuk gugur di fase grup, di awal-awal fase grup nih Piala Dunia 2026. Jerman kan Belgia sudah John jelaskan bagaimana ia bisa gugur, dan Brazil juga begitu. Bagaimana nih terkait Jerman yang punya risiko serupa setelah dua edisi terakhir yang mengecewakan?

0: Meski Jerman memang berisiko tersingkir di fase grup, setelah dua edisi terakhir mereka gagal lolos. Mereka mengalami transisi besar dengan pemain veteran seperti Toni Kroos, Thomas Muller, dan Manuel Neuer mulai memudar. Ditambah ketergantungan pada Jamal Musiala yang kondisi kesehatannya diragukan, serta lawan yang strategis di grup membuat tekanan dan risiko mereka meningkat.
1: Oh gitu ya John, dan menurut John, di grup A sampai dengan grup L pada Piala Dunia edisi kali ini, di tahun 2026 ini, manakah yang paling sengit atau bisa dibilang sebagai grup neraka pada edisi Piala Dunia tahun ini?

Grup-grup di Piala Dunia 2026 sudah resmi diumumkan. Dari A sampai L, setiap grup punya tim-tim yang berbeda. Beberapa grup yang dianggap paling ketat termasuk grup C, di mana ada Brasil, Maroko, Haiti, dan Skotlandia, serta grup E yang berisi Jerman, Costa Rica, Pantai Gading, dan Ekuador. Jadi masih banyak grup yang seru dan bisa memberikan kejutan.

dan John di edisi Piala Dunia 2026 ini, apakah ada tim kejutan besar seperti Maroko di tahun 2022 lalu?

0: tim kejutan diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Norwegia, yang dipimpin oleh Erling Haaland, disebut sebagai kuda hitam dengan peluang sekitar 30-1. Maroko, yang mencapai semifinal di 2022, juga siap membuat kejutan lagi. Selain itu, Cape Verde sebagai debutan punya peluang sebagai underdog tanpa beban besar. Format 48 tim dianggap membuka lebih banyak ruang bagi kejutan.
1: Oh, Norwegia ya. Norwegia, sebutkan pemain andalannya John di edisi Piala Dunia 2026 ini pada timnas Norwegia. Siapa sih yang paling bahaya selain Erling Haaland di timnas Norwegia 2026 ini?

0: Selain Erling Haaland, timnas Norwegia punya beberapa pemain andalan lainnya. Martin Odegaard, kapten tim, sangat berpengaruh di lini tengah, terutama dengan pengalamannya di Arsenal. Alexander Sorlo, penyerang tinggi yang juga bermain di Atletico Madrid, dan Jørgen Strand Larsen yang tajam di depan gawang, juga menjadi kunci penting.
1: Wow, berarti tim-tim besar, bintang dari tim besar, banyak yang bermain di Norwegia ya. Dan menurut John, siapa sih yang bakal menjadi top skor yang paling mungkin terjadi di Piala Dunia edisi 2026 ini?

0: Berdasarkan prediksi, kandidat top skor di Piala Dunia 2026 antara lain Kylian Mbappe dari Prancis yang dianggap favorit, diikuti oleh Harry Kane dari Inggris dan Erling Haaland dari Norwegia, meski timnya dianggap lebih lemah. Lionel Messi dari Argentina dan wonderkid Lamine Yamal dari Spanyol juga masuk daftar. Faktor pentingnya adalah jumlah pertandingan yang lebih banyak di format 48 tim, sehingga peluang mencetak gol pun lebih besar.
1: Iya, iya, bisa jadi ya teman berdua. Dan John, apakah John mempunyai data siapa sih yang pemain dari seluruh timnas yang ada yang ikut berpartisipasi di Piala Dunia yang paling muda? Apakah John mempunyai data itu?

0: Saat ini belum ada konfirmasi resmi tentang siapa pemain paling muda yang akan tampil di Piala Dunia 2026.
1: Namun beberapa remaja seperti Lamine Yamal dari Spanyol yang lahir pada Juli 2007 serta Ibrahim Babe dari Senegal yang lahir sekitar 2008 berpotensi tampil.
0: Dengan format baru 48 tim, peluang bagi pemain muda untuk tampil memang makin terbuka.
2: Oke, dari Senegal ya sejauh ini tim muda, pemain muda milik Senegal yang lahir di tahun 2008 yang baru datanya baru masuk di John ya teman Pro 2. Dan kita ingin tahu John, apakah John memiliki data selain pemain muda yang paling tua di Piala Dunia edisi 2026 ini, siapa menurut John pemain yang paling tua di edisi 2026 ini Piala Dunia? Yang paling tua menurut John

0: sudah dikonfirmasi akan tampil di Piala Dunia 2026 adalah Cristiano Ronaldo yang akan berusia 41 tahun saat turnamen. Sementara itu, kiper Craig Gordon yang berusia 43 tahun bisa menjadi yang paling tua jika dia benar-benar bermain untuk timnas Skotlandia.
1: Wow, Gordon berusia 43 tahun. Kalau dia diturunkan di timnas Skotlandia nanti ya teman Pradua. Skotlandia berada di Skotlandia ini berada di grup sebentar ya teman Pradua. Saya cari Skotlandia ini. Skotlandia. Skotlandia bersama Brazil, Maroko, Haiti di grup C ya teman Pradua. Dan jika Craig Gordon dimainkan oleh sang nakoda Skotlandia, dia akan menjadi pemain termuda, tertua, veteran tertua dengan usia 48 tahun yang bermain di Piala Dunia edisi 2026 ini.

Ya teman berdua, beberapa pertanyaan lagi untuk John. Dan itu sekaligus menjadi penutup kita nih teman berdua. Kayaknya Bang John masih penasaran dengan jawabannya John tadi. Pemain dari Skotlandia seperti apa sosoknya ya teman berdua.

0: Okay, John, untuk prediksi, apakah grup neraka versi John di mana nih? Dari grup A hingga grup E, menurut John, grup neraka ada di mana?
1: Nah, menurutku kalau kita bicara soal grup neraka, kemungkinan besar ada di grup C. Di situ ada Brasil, Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Brasil adalah unggulan, tapi Maroko setelah semifinal 2022 juga kuat. Haiti dan Skotlandia juga bisa bikin kejutan. Jadi grup rasanya grup ini paling sengit.

0: Guys, menurut John, sang AI mengatakan bahwa Brasil, Haiti, dan Maroko serta Skotlandia adalah grup neraka nih teman Prodeo di grup C. Itu adalah grup neraka menurut artificial intelligence. Menurut kamu bagaimana nih? Dan satu pertanyaan untuk Johnny, apakah menurut John, prediksinya John, siapa yang bakal menjadi top skor di Piala Dunia edisi tahun ini?
1: Iya, betul. Aku memang menilai grup C itu yang paling ketat. Nah, kalau bicara soal top skor, prediksi pribadiku masih condong ke Kylian Mbappe. Dia punya tim yang kuat, peluang lain lebih banyak di format 48 tim, dan dia juga eksekutor utama di Prancis. Jadi menurutku Mbappe bakal punya kans terbesar untuk top skor.
0: Waduh, luar biasa ya.

skor di Piala Dunia edisi 2026 ini. Teman Pro 2, jawaban dari John tadi sekaligus menutup percobaan obrolan hybrid Gibol Man of Man versus Machine. Ini teman Pro 2. Dan selanjutnya di hari-hari berikutnya kayaknya ini seru nih teman Pro 2. Tanya-tanya terkait Piala Dunia dengan AI dan juga mungkin bisa debat nanti ya teman Pro 2 dengan AI, kayaknya seru nih. Nah teman Pro 2, mungkin itu dulu percobaan kita nih teman Pro 2. Dan Bang Dul masih terus temani kamu semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: king kang king kang king kang.
1: Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya.

0: cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini cari kerja susah sem terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tongpu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tom bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Tom Tom Pro 2 bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate Adam Fogelson mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bareng sama Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

Proindie RRI ya, bisa langsung aja Proindie RRI @gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Proindie. Bye bye.

0: Wih, kok ganti jualan lagi? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Hah? Iyo, Ale. Bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Suwe, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pun target pasar ini siapa? Kau pun kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
1: Aduh, betul sudah, Ale. Saya juga habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
2: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: tahu capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini Bang Dul bakal share-share info terkait dengan dunia perfilman nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan mengembangkan untuk sequelnya nih teman Pro 2. Dan ketua motion picture Lionsgate Adam Fogelson memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya telah dikembangkan nih teman Pro 2. Bagaimana dikutip dari laporan NME nih teman Pro 2. Sebelumnya film Michael yang diperankan oleh Jafar Jackson ditutup dengan tulisan History Continue yang mengisyaratkan kemungkinan hadirnya sequel berikutnya. Kami sangat antusias dengan perkembangan yang kami capai terkait film Michael kedua. Semua pembicaranya yang kami lakukan dengan pihak-pihak terkait berjalan sangat baik, ujar Fogelson nih teman Pro 2.

Ya teman-teman, dua film pertama Michael mengisahkan kehidupan sang bintang sejak masa kecil hingga puncak ketenarannya pada akhir 1980-an. Sebuah penyelesaian hukum membuat produksi tidak dapat menampilkan kasus-kasus pengadilan yang terjadi di kemudian hari dalam hidup Michael. Sehingga film tersebut harus menjalani pengembalian gambar ulang nih teman berdua. Mengenai garis waktu film kedua nih teman berdua, Vogelsang mengatakan bahwa sebagian besar lagu terbesar yang paling populer dari katalog musiknya belum disentuh di film pertama. Masih banyak peristiwa lain yang terjadi bahkan dalam rentang waktu film pertama yang belum dibahas. Jadi kami sangat yakin memiliki film yang sangat menghibur dan kembali bisa menarik penonton global saat semua elemen mulai tersusun, ujar Vogelsang, teman berdua. Teman produser Vogelsang juga mengatakan bahwa alur cerita film berikutnya kemungkinan tidak akan disampaikan secara linear. Film Michael berhasil mencetak rekor sejak dirilis dan sejauh ini telah meraup pendapatan global sebesar $715 juta di box office seluruh dunia. Wow!

Adia Lekam dalam tanda terbaru dari era yang semakin penuh kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI ini teman produa. National Transportation Safety Board atau NTSB Amerika Serikat untuk sementara menutup akses ke sistem DACET mereka setelah menemukan bahwa suara para pilot yang tewas dalam kecelakaan pesawat UPS Airline tahun lalu telah direkonstruksi menggunakan AI dan beredar di internet nih teman berdua. Menurut hukum federal, NTSB dilarang memasukkan rekaman audio kokpit ke dalam sistem DACET mereka nih teman berdua, yang sebenarnya berisi banyak data investigasi dan secara historis terbuka untuk publik. Laporan laman TechCrunch hari Jumat kemarin. Dan adapun DACET merupakan sistem arsip atau basis data resmi yang digunakan untuk menyimpan dan mempublikasikan dokumen investigasi nih teman berdua. Namun DACET kecelakaan penerbangan ini menyertakan file spektrogram dari perekam suara kokpit nih teman berdua. Ya teman produk, spektrogram menggunakan proses matematis untuk mengubah sinyal suara termasuk frekuensi rendah dan juga frekuensi tinggi menjadi sebuah gambar nih teman produk. Scott Manley, YouTuber populer yang kanalnya membahas fisika, astronomi, dan video game, menulis di X bahwa data dalam gambar tersebut kemungkinan bisa digunakan untuk merekonstruksi audio dari megabyte data yang telah dikodekan di dalamnya. Dan itulah kemudian terjadi, orang-orang menggunakan spektrogram tersebut bersama transkrip yang tersedia untuk publik untuk membuat perkiraan audio dari rekaman suara kokpit UPS Flight 2976 di Louisville, Kentucky, dan itu menurut NTSB. Mereka menggunakan alat AI seperti Codex berdasarkan unggahan di media sosial nih teman berdua. Dan lembaga tersebut kembali membuka akses publik ke sistem DACET. Tetapi tetap menutup 42 investigasi untuk ditinjau lebih lanjut termasuk investigasi terkait Flight 2976 nih teman berdua.

Masih di 101,5 FM RRI Producer Week, teman terbaik kamu. Ya teman Produ, baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi secara resmi memblokir situs polymarket.com karena dinilai memfasilitasi praktik penjudian berkedok prediction market atau pasar prediksi nih teman Produ. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen penuh untuk membersihkan ruang digital nasional dari segala bentuk taruhan judi ilegal nih teman Produ. Ya teman Produ, bagi semua orang, sebagian orang, prediction market atau pasar prediksi ini teman Produ kerap dianggap sebagai instrumen alias analisis. Platform ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kontrak berdasarkan hasil peristiwa di masa depan, seperti hasil pemilihan umum atau pemilu, tren ekonomi, hingga hasil pertandingan olahraga. Dan platform seperti ini juga kerap menggunakan teknologi blockchain dan aset kripto sebagai alat transaksinya. Namun nih teman Produ, Kemkomdigi memiliki pandangan hukum yang tegas nih teman Produ. Aktivitas di dalam polymarket secara nyata memfasilitasi taruhan uang atau aset bernilai moneter atas sebuah spekulasi atau peristiwa yang hasilnya belum pasti. Praktik ini memenuhi unsur penjudian dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya teman Produ, pemblokiran menyeluruh dan tren global. Tindakan Kemkomdigi tidak berhenti pada penutupan akses situs web saja nih teman Produ. Pihak kementerian saat ini tengah menelusuri dan akan memberangus seluruh akun media sosial yang terafiliasi dengan polymarket agar pemblokiran berjalan komprehensif. Bahkan layanan sejenis yang terindikasi memfasilitasi praktik serupa juga masuk dalam target pemblokiran selanjutnya. Langkah keras Indonesia ini sejalan dengan yurisdiksi global. Sejumlah negara yang telah lebih dulu menyatakan perang terhadap polymarket karena sifatnya yang menyerupai perjudian. Pemblokiran resmi di Singapura, Brazil, dan juga India, dan pembatasan akses ketat Taiwan, Thailand, China, dan juga Jepang nih teman Produ. Menutup keterangannya, Kemkomdigi menghimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda nih teman Produ, untuk tidak terlibat dalam aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital maupun kripto demi menghindari kerugian finansial massal.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Menatap layar ponsel pintar hari ini terasa jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Tanpa disadari, kini telah melangkah masuk ke era di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI bukan lagi sekedar bumbu film fiksi ilmiah. Mulai dari algoritma media sosial yang menebak isi pikiran kita, asisten virtual membantu rutinitas kita, hingga generator teks dan gambar otomatis, AI kini telah menyusup pelan-pelan dan menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan modern kita nih teman berdua. Alih-alih takut digantikan oleh robot, mayoritas masyarakat tanah air justru menunjukkan tingkat penerimaan yang sangat terbuka dan adaptatif terhadap kehadiran AI. Optimisme ini tentu didukung oleh Fondasi Digital Indonesia yang kian kokoh dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah menembus angka 81,72%. Ini berarti ada sekitar 235 juta jiwa penduduk Indonesia yang kini aktif berselancar di dunia maya. Kemudahan akses internet di saat ini berbanding lurus dengan kegemaran masyarakat dalam bersosialisasi secara digital. Laporan tahunan We Are Social mengungkapkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia telah menyentuh angka 180 juta pengguna atau setara dengan 86% dari total populasi di seluruh dunia. Teman berdua, dengan ekosistem digital yang begitu masif, tidak heran jika adopsi teknologi baru seperti AI melesat tanpa hambatan. Bahkan, laporan yang sama menyebutkan bahwa lebih dari sepertiga warganet Indonesia sudah rutin menggunakan platform AI seperti DeepSeek, Google Gemini, ChatGPT, setiap bulannya loh teman berdua untuk berbagi kebutuhan. Penggunaan AI tidak lagi terbatas di ruang laboratorium komputer perusahaan raksasa, melainkan sudah membumi hanguskan di tangan masyarakat awam dari berbagai latar belakang usia dan profesi. Ya teman berdua, untuk melihat lebih dekat bagaimana teknologi ini bekerja di dunia nyata, mari kita dengarkan penuturan langsung dari tiga generasi berbeda yang berhasil menjinakkan AI demi mempermudah hidup mereka. Ya teman berdua, di usia yang hampir menginjak kepala lima, Arif berusia 47 tahun membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk melek teknologi. Sebagai karyawan swasta yang aktif di jejaring sosial, dirinya sempat merasa kesulitan menyusun kata-kata atau mencari ide konten yang menarik. Awalnya saya sempat minder melihat postingan anak-anak muda yang kreatif sekali. Tapi sejak tahu ada aplikasi AI untuk membuat tulisan, saya tinggal ketik poin-poin yang saya mau. Dan tring, keluar draft karir atau caption yang rapi, lengkap dengan tagarnya. Ujar Arif saat ditemui Sinsua di sebuah warung kopi di Bogor, Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu kemarin nih teman berdua. Dan bagi Arif, AI telah memangkas waktu berpikir dan dapat membuat konten yang menarik. Memanfaatkan hal di sekitar dia, manfaat yang dirasakan sangat nyata dan bisa tetap menjaga interaksi sosial di dunia maya dengan percaya diri tanpa perlu pusing memikirkan kata tata bahasa yang kaku. Dan Dan teman Prodo beralih ke Jakarta Selatan ada Leila dengan usia 45 tahun yang bekerja sebagai karyawan administratif di sebuah universitas swasta kenamaan. Merasakan beban karirnya jauh lebih ringan berkat AI, setiap harinya mejanya dihujani ratusan surat elektronik atau email dan dokumen kantor yang menuntun respon cepat. Dulu, membalas email resmi dari pimpinan, dosen atau pihak luar itu bisa memakan waktu sehari karena harus menyusun kalimat format yang tepat. Sekarang, saya pakai AI untuk membuat draft balasan atau menyusun laporan bulanan. Tugas administratif yang tadinya bertumpuk berjam-jam, kini selesai dalam hitungan menit. Ungkap Laila di kantornya pada hari Senin tadi nih teman berdua. Dan teman Prodo, bagi Laila, AI adalah asisten pribadi gratis yang membuatnya lebih fokus pada tugas-tugas strategis lainnya yang membutuhkan keputusan manusiawi. Sementara itu, bagi generasi Z seperti Alka yang berusia 21 tahun, AI sudah seperti asupan harian. Mahasiswa jurusan geologi ini kerap memanfaatkan AI untuk membantunya menyelesaikan berbagai tugas kuliah yang menumpuk. Namun, Alka menegaskan dirinya tidak menggunakan AI untuk berbuat curang. Saya tidak menyuruh AI untuk langsung berbuat tugas, membuatkan tugas saya. Itu namanya curang. Saya menggunakannya sebagai teman diskusi atau brainstorming. Kalau saya mentok, cari ide atau bingung merangkum materi berbahasa asing yang rumit, saya meminta bantuan AI untuk membedah poin-poin penting. Jelas dari Alka di rumahnya yang berlokasi di Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan menurutnya, AI sangat membantu mempercepat proses belajarnya, terutama saat perpustakaan kampus sudah tutup dan dosen sulit dihubungi.

Ya teman Pro 2, seperti halnya teknologi baru lainnya, kehadiran AI di Indonesia layaknya pisau bermata dua. Dan di satu sisi, manfaat positif sangat jelas, yakni mendongkrak produktivitas kerja, menghemat waktu operasional, mengatasi keterbatasan bahasa, dan membuka ruang ke kreativitas yang baru tanpa batas bagi semua kalangan. Namun di sisi lain nih teman Pro 2, teknologi AI juga memiliki sejumlah dampak negatif yang wajib diwaspadai. Dalam sejumlah kasus, AI kerap disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax berbasis virtual deepfake atau artikel manipulatif buatan mesin. Teman Pro 2, pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan penyebaran informasi, disinformasi berbasis AI ini sebagai risiko serius bagi stabilitas dan ketahanan nasional. Dan lebih lanjut, ketergantungan yang lebih dalam AI dapat menumpulkan daya analisis dan berpikir kritis manusia. Dan menurut Bulda Tantowi, akademisi dan peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada bidang psikologi sosial, penggunaan AI yang sering untuk tugas-tugas kognitif berdampak negatif nih teman Pro 2. Selain itu, teknologi AI saat ini memiliki masalah yang bias budaya. Daya AI berasal dari sumber tertentu, seringkali barat, sehingga kita orang dari negara muslim atau Indonesia bertanya tentang hubungan atau masalah seksual, AI mungkin menggunakan referensi barat yang bertentangan dengan nilai-nilai setempat. Dari semua kelompok masyarakat, remaja lebih rentang terpapar dampak negatif AI. Kelompok yang paling rentang adalah remaja dengan harga diri rendah yang mudah menerima informasi tanpa sikap kritis. Dan oleh karena itu, nih teman Pro 2, dia juga menjelaskan literasi digital menjadi faktor penting yang dapat melindungi remaja dari dampak negatif AI. Dalam hal ini, peran orang tua juga sangat penting, di mana mereka harus terlibat di saat anak-anak berinteraksi dengan AI atau media, serta memberikan nilai-nilai alternatif dan perspektif kritis lainnya. Ya, teman Pro 2, harapan kedepannya perkembangan AI di Indonesia tidak hanya berfokus pada seberapa canggih teknologi tersebut diadopsi, melainkan pada penguatan literasi digital masyarakat. Regulasi yang bijak dari pemerintah serta kesadaran etika dari penggunanya akan menjadi kunci agar AI tetap berada di jalur sebagai alat yang memberdayakan manusia, bukan

Nah teman Pro 2, pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Itu dia informasi terakhir untuk kita semua di hari ini, di edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Nah teman Pro 2, Bang Dul masih terus hibur kamu semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
2: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya teman Prodo, kita sudah sampai di akhir penghujung tugas dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Melalui frekuensi 101,5 FM dari Jalan Patimura, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Kita pisah dan akan bersua kembali di esok hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya dan kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: sedang mendengarkan
1: Motivasi untuk Sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kalau kami hidup dan bernafas saat ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang baik, yaitu supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, senantiasa taat kepada firman-Mu. Berkati kami saat ini ya Tuhan. Kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran pasal 9 ayat 29 sampai 32. Tertulis demikian. Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, tulah demi tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir bukan bertujuan untuk membinasakan, tapi untuk menyadarkan mereka semua, baik bangsa Mesir maupun juga bangsa Israel, akan kekuasaan Tuhan, supaya mereka sadar akan kekuasaan Tuhan dan agar mereka mengenal akan Tuhan yang benar serta hidup dalam takut akan Tuhan. Demikian juga halnya saat ini, saudara. Situasi yang sulit, bencana, malapetaka ataupun pandemi yang terjadi menimpa seluruh bumi, tapi bertujuan supaya kita semua bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan mau agar kita menyadari siapa diri kita, tidak sombong dan angkuh, tapi rendah hati dan tunduk kepada Tuhan, sadar akan kekuasaan dan kedaulatan-Nya, serta agar kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Sebelum menjatuhkan tulah yang ketujuh, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Firaun melalui Musa dan Harun. Tapi Firaun menolak untuk mendengarkan mereka. Tulah ketujuh yang berupa hujan es terdengar sebagai sesuatu yang mustahil bagi Firaun karena belum pernah terjadi di sana. Lagi pula daerah Mesir adalah daerah yang panas. Tapi apa yang mustahil adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan untuk dilakukan. Tulah ketujuh ini dituliskan begitu dahsyat terjadi pada waktu itu. Kengerian dan kedahsyatan dari tulah yang terjadi dimaksudkan agar Firaun bertobat dan mengenal Tuhan, dan supaya semua orang, bahkan seluruh dunia, mengetahui tentang Tuhan yang benar. Dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-17 tertulis, "Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-30 dari Keluaran pasal 9 ini, Musa berkata kepada Firaun, "Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Perhatikan sekali lagi perkataan ini, saudara. Disebutkan di sini, kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Sikap pertobatan yang ditunjukkan oleh Firaun dan para pegawainya adalah pertobatan yang dangkal dan tidak sungguh-sungguh. Mereka kelihatannya takut akan Tuhan, tapi sesungguhnya tidak. Hanya dari luar saja kelihatannya mereka bertobat, tapi hati mereka masih tetap menjauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda yang begitu nyata yang terjadi atas seluruh bumi ini hendaknya membuat kita semua sadar dan kembali kepada jalan yang benar, menyembah Tuhan
dan meninggalkan dosa dan kejahatan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 mengatakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mari saudara yang dikasih Tuhan, bertobatlah, takutlah akan Tuhan, dan hiduplah dalam kebenarannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Ia mau menyelamatkan kita. Karena itu responi kasih Tuhan dengan percaya kepada-Nya dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta dan kasih setia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami meresponi setiap peristiwa yang terjadi atas bumi ini dengan sikap takut akan Tuhan, meninggalkan segala dosa, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Langit dan bumi ini ada di bawah kekuasaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya, termasuk atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, tidak angkuh, tapi selalu mengingat akan Engkau. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami mau bertobat dan setia, taat kepada perintah-Mu. Baharui hati kami ya Tuhan, dan penuhi kami dengan kasih yang sungguh kepada-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini. Penuhi kami dengan sukacita karena keselamatan yang daripada-Mu. Berikan kami hikmat untuk melakukan yang terbaik dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kembali kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan dalam tubuh mereka. Kuatkan dan berikan mereka kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah, kesulitan dan kesukaran, biarlah Tuhan Engkau memberikan pertolongan dan solusi atas segala persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami jalani dalam kemenangan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus, sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan. Sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-10.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau tahu banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Ade.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Kamu bilang punya bos, itu siapa yang mau?

Sahabat, kata-kata yang sering kita lupakan saat kita menerima bantuan dari orang lain memang bagi sebagian orang sulit mengucapkan kata ini. Kenapa? Karena kata terima kasih membutuhkan ketulusan. Kata terima kasih membutuhkan tatapan mata yang hangat. Kata terima kasih membutuhkan sentuhan kasih. Sudahkah kita lupa akan hal-hal ini? Kita harus menyadari bahwa sebenarnya bantuan yang diberikan orang lain kepada kita, apapun itu, tidak akan bisa tergantikan. Banyak orang berusaha membalas budi kepada orang lain, tetapi seringkali hal ini malah melahirkan kekecewaan, bahkan permusuhan. Kenapa? Karena tidak akan ada budi yang bisa terbalaskan. Mata tidak mungkin diganti dengan mata, gigi tidak mungkin digantikan dengan gigi, dan hidup tidak akan mungkin digantikan dengan hidup. Yang memberi bantuan tersebut adalah bukan orang yang kita kenal. Bagaimana jika yang memberi bantuan tersebut adalah orang tua kita? Bagaimana jika yang memberikan bantuan tersebut adalah seorang malaikat? Dan bagaimana jika yang memberikan bantuan adalah Tuhan? Mampukah kita membalasnya? Jawabannya simpel, mampu. Tuhan telah merakit dua kata ini untuk Anda. Kata terima kasih, dua kata sudah mewakili semuanya. Dua kata ini sudah mewakili balasan apapun yang pernah diberikan oleh orang-orang di sekitar Anda. Kata terima kasih yang Anda ucapkan mewujudkan bahwa pertolongan yang Dia berikan adalah pertolongan yang tak terbalaskan. Pertolongan yang sangat berarti bagi hidup Anda. Sudah berapa lamakah Anda mulai lupa mengucapkan kata-kata ini kepada orang tua, teman, atau Tuhan? Yang berarti awal kedewasaan hidup, berwujud, mengucapkan terima kasih, sebuah hal yang sangat langka. Segala kebencian dan permusuhan itu semuanya hancur lebur, berganti dengan pelukan dan senyuman, kasih perdamaian. Tahukah Anda bahwa terima kasih juga mempunyai kekuatan dahsyat yang luar biasa? Kata terima kasih dapat membuat Anda belajar menghargai orang lain, membuat Anda berdamai dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Kata yang luar biasa mampu merubah apa yang menjadi lebih baik.

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenernya...
0: Udah apa? Kan emang teman. Yuk.

Setiap orang tahu kalau kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tak mungkin mampu hidup sendiri tanpa orang lain. Kata tolong adalah kata yang sangat wajar diucapkan. Kata tolong membuat kita menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita. Kata tolong membuat kita lebih mampu menerima diri kita sendiri secara apa adanya. Kata tolong membuat kita lebih mampu untuk melihat secara jernih apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan dalam proses lebih lanjut, hal ini dapat membantu kita untuk menerima setiap kekurangan yang ada dalam diri kita. Sebagian orang merasa malu untuk berkata tolong. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita memang terdidik untuk menjadi mandiri. Mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Mandiri bukan berarti menjadi egois dan tidak pernah melibatkan orang lain. Mandiri adalah sebuah proses penemuan jati diri, dan kata tolong akan sangat dibutuhkan untuk menuju kemandirian. Dan jika tidak, Anda akan tersesat kepada keegoisan semata. Jangan ragu-ragu untuk meminta tolong kepada seseorang. Tahukah Anda bahwa di dalam hati seseorang pasti selalu ada keinginan untuk menolong orang lain, bahwa selalu muncul harapan agar bisa membantu dan berarti bagi orang lain. Ini adalah insting alami yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Hargailah meminta tolong kepada Dia. Buatlah Dia merasa berharga di hidupmu. Biarkan Dia merasa lega dan bahagia karena bisa menolong Anda. Jangan malu untuk meminta tolong kepada orang lain, termasuk orang-orang yang Anda benci. Karena biasanya kebencian itu akan runtuh saat kasih mengalir dalam sebuah pertolongan yang tulus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan. Guru baik menjelaskan. Guru ulung memeragakan. Dan guru hebat mengilhami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek